Aku mari kijing asam jora tadi kena mangka belai kena tahu rujamung. Oh rujamung gua korang lihat takuk orang dia berma. Om hai no rujamung log belai keno nangku mana teh wancung sana rujamung log. Aku mari kijing fighting kijing thajing salam hai no. Je no waktu iba ni hamia tangkal log ngui tangan tu kijing kok salaya no. Aku ang orang khusus tak layo. Jini borol log kebang mana kijing jini chana ni tangkang ke hajugo muiya fight janae. Iba, tei bolongo mukun tanu janae, eva life hang rau janae, mukun cokor janae, kebang mana tunggu, fiaba, o tabu, je engkau tunggu zorawa, waktu ini baru faymani banggi, seng kebang mana lukurok, mai macaya, nong ni kutul maya, tei aji mula mak kering engkau tunggu, hai ni banggi no seng kebang mana lukurok, belai no wana macicah, beba no bini mana nangjak, abno tu ini jeng kurzatai kelayu, sini hasteng hafang rau eva. Amun kari jini NGO tongnai mata kanai rambo, baru bawa hanya hai naikolan nang nango. Tama ni hingga angke je jaga wajin baru rok birman kelahi tongo. Tapi abunu shana ni tangga angke belai no wan wan cung zang naikok.